satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gold merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup baru dari kemarin. Namun ku bicara bersejarah adalah saudari. Di atas instrumental depan Deringer menari. Sembari membalik kereta sini dan jemari. Kembali menghabis penas momen dan kembali. Yang secantik rima ku jinakan di stopbox membali. Penuh totalitas berdiri sendiri. Percaya diri mengiring ku pegang kendali. Pilihan tercecer begitu banyak tercecer. Aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konsepku sendiri Indonesia geger. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya omble esinin nah, jangan banyak mimpi. Aku profesor sintesis, tiap prosa rimaku mitosis. Nantiasa cunduskan ide yang gue bilang. Baik suci tau dosa kau susah jernahin tolak.

lagi sampai suatu kali Joe datang kabari dapat di tempo hari dengar tempo bereaksi buatan bas koplo buat mata mencolok aku merasa bodoh geleng kepala dong sering setelah mendolok beat aja ku nyolok ucap prima rapi berapi kumisku kayak gogol gudang sanin harus ku gandari mau cetak pesaringan bawa sajian karya maksimal buat sadar kalian fundamental mental dasar bajingan harapan kita bukannya dikocek hanyalah kisah stream kayak dongeng hanya otot tapi tak berotak 8 orang otot tak cukup berotak tak setengah-setengah asal kiri nomor 1 di penempatan dalam lirik lihat kanan kiri 10 di mutu bukannya 9 langit ketujuh ketujuh dan kutunjukkan telunjuk tentukan mimpimu isapan jempol karena ketiduran kamu kebingungan lalu kelimpungan karir raih uang dari hasil penipuan koplo buat ku laparakan sodoran di tiang ku makan semua aku lahap dan bisa ku cerna kaum kecewa mencela mencer tidak enak tai bermunculan di form baru semua tingkah belajar tapi ngerap itu malu edit biar yahut datang selasa hilang rabu tekan tombol bisa bagus cuma di f- hey persetan mereka lini masa kini penuh lirik masa gini apa ini bawah sini biar ku tampak tipi lini kayak itu rasa paling tinggi muak, oh aku perlu cuak tidak perlu uang banyak asal terus tuang cap orang tua tanpa cap orang tua gejolak kalau muda gembur kayak lembut-lembut kayak jadi menyusup suka tentu kasih model instagram toge instagram ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam tak, aku ingin piala untuk tiap hiasan yang aku ceritakan aku beri makna sebelum beli makan sudah ketagihan maka lupa ketagihan bukan pelarian ini jalanku tak cocok dengan kalian maka minggir kawanku dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa lemparnya cuma wabala lebih suka bala-bala wala-wala agak kewalahan marah-marah sama ragam kepayahan musuh misterius ku kamu yang masih terus ku cicar dan kejar sambil melumat sari roti ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi tak pikir masak-masak sering dikomporin sumbunya pendek karena sering terbakar tapi kalau meledek aku nanti ditangkap gam ten tolong aku sudah oleng terbangku ke loteng tak jelas ku mengoce beri ku ke mojong bersihkan mario tegu kita lahir andil peju lalu mati jadi debu.

0: aku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, woi, ku cuma.
1: Lumbang Radio.